uhesa nuko imoso cyangwa nuko iburyo cyangwa se numutwe byose barutayizamu rwose buriya aba yagutera igitego bitewe n'ubuhanga bwe tuzabibona mu mikino ya Sekafa cyangwa ku munsi waje ikipe ya Rayon Sport ikina n'ikipe ya Gomaria ku mukino wa Rayon Sport de cyangwa wa Gikundiro aba Rayon Sport ho muri ndetse n'abakeba babandi bayikoba bagomba kujya kureba aba bakinnyi Rayon Sport intwaro yamanuye ku munsi wejo barimo gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego amatike muri sisteme yose aracyahari ntabwo ratubwira ngo sold out ubwo rero hari abantu bajya bananyandikira ni boss bambwira bati se amatike tuyagura gute yaba regular yaba VIP yaba VVIP uracaho ngaho kuri kanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego amatike aracyahari abareyo umukino uzabera kuri Kigali Pere ku munsi wa Rayon de kuba amatike ataruzura ni igisebo ko bareyo ahantu wese umuntu wese w'umureyo uri kumva radio disi muri kano kanya ukaba utaragura tike ubwo ejo ni mutayuzura nkagaruka no mvuga nti nyamara aba Rayon Sport muratubeshya ngo muri benshi kandi mwabacijemo ijisho twarabibonye rero ntago ndatekereza ko ibyo tutazabivuga reka tuze kuza kugira nimugoroba tubona ko wenda Kigali Pere ntago ari nini yuzuye ngaye baziye mu umukino waragumye kuri hariya hano ku mahoro twari kuba tuvuga ibindi ubwo Stade Amahoro kuzaba yambaye ubusa kuko Stade Amahoro n'urundi rwego hanyuma hari Kigali Pere naho ntabwo ari abantu benshi bajyayo bagombye kuba mwarangije kuyuzuza